0: peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil, walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
14: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
14: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
15: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepat.
14: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
15: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
14: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
16: sebetulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
14: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
17: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
14: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selatan, di mana saja Anda berada, kita baru saja mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini. Kami yakin percaya pagi hari ini Anda sudah bangun dari tempat tidur Anda, memiliki semangat yang baru, mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan aktivitas Anda. Dan untuk Anda yang bertugas, yang masih terus bekerja di weekend ini, meskipun Sabtu, tidak ada kata hari libur, tetap semangat untuk Anda dan selalu menjaga kesehatan. Bagi Anda yang menikmati dari suasana libur Anda, selamat berlibur, semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan. Bersama kami di pagi hari ini, saya Putra menemani Anda pendengar Sabtu 23 Mei 2026. Kami akan terus hadir menemani Anda, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Saat ini di musik dan informasi, menghadirkan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda, dan juga kami selingi dengan berbagai informasi aktual hiburan lagu populer Indonesia dan seperti apa informasi yang sudah kami persiapkan. Pastikan tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan.

0: Pro 1.
1: 93,1 FM Pro 1 RRI Biasa Abang.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagundri, Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagundri, Manyamule, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

0: Dengarkan terus Pro 1 RRI Dia Selatan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagundri, Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagun Remania Mele, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagundri, Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas di kesempatan pagi hari ini pendengar, hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Putra menemani Anda, dan tentunya kami selalu berharap di akhir pekan saat ini Anda dalam keadaan sehat selalu, penuh semangat dalam mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi tugas-tugas Anda ketika Anda di Sabtu ini belum mendapatkan waktu liburnya ya. Jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, tetap semangat untuk kita semua ya. Dan bagi Anda yang sedang menikmati waktu liburnya, ini adalah kesempatan momen yang sangat luar biasa di mana Anda bisa berkumpul bersama keluarga, bisa berkumpul bersama teman-teman, dan Anda pun kalau berbicara soal pekerjaan rumah saat ini banyak yang harus diselesaikan begitu ya. Mungkin beres-beres rumah, kemudian ada cucian yang harus diselesaikan, cucian yang menumpuk, kain-kain kotor segala macamnya, piring-piring kotor juga termasuk. Ayo semangat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini, dan selamat mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin saat ini pengen masak apa ya. Ibu rumah tangga dan rekan remaja putri yang biasanya pagi hari ini akan memikirkan siang hari ini masak spesial buat apa untuk keluarga saat ini ya, kira-kira masak apa begitu ya. Baik pendengar, untuk Anda yang menikmati sarapan paginya, selamat menikmati sarapan pagi untuk Anda. Semoga hari ini apa yang dinikmati bisa menjadi berkah buat diri kita, sehingga kita dapat lebih semangat dalam melaksanakan tugas-tugas kita begitu ya. Selamat menikmati sarapan pagi. Terima kasih untuk Seni, gimana kabar Bang Put? Kabar baik untuk Seni, terima kasih. Ini pada menikmati sarapan pagi apa nih teman-teman? Ada Mikael juga, terima kasih Abang da Mikael. Nah ini Bang Untung nih. Nah kalau berbicara soal sarapan pagi, biasanya Bang Untung paling komplit begitu ya untuk sarapan paginya. Mulai dari sarapan lontong, kemudian ngopi gitu ya. Wah nikmat banget ya. Ada Robin juga, terima kasih. Kopi susu, wah apalagi nih pagi-pagi sudah ditemenin sama kopi susu begitu ya, apa enggak makin lebih semangat gitu ya kan. Ada Rahul juga, terima kasih. Ada Abraham Milsa ya, terima kasih. Ada Olive juga, Olive Gule, terima kasih buat Olive, salam kenal ya. Kemudian ada Abang Zenrata juga. Bang Zenrata, terima kasih sudah mampir di live-nya kita pagi hari ini. Ada Kak Yani Hati juga, Kak Erlina Wati Giawa juga, terima kasih, sehat selalu. Nah kenapa mesti live di pagi hari ini, kita pengen kasih tahu nih untuk pendengar pemirsa RRI dimanapun berada saat ini bahwa siaran radio kita masih terus mengudara ya di 93,1 FM, dan teman-teman bisa dengerin siaran kita melalui aplikasi RRI digital ya. Jadi kita pengen kasih tahu siaran RRI untuk edisi Sabtu masih terus mengudara, masih beroperasi, dan masih menemani hari-hari pendengar dan pemirsa dimanapun berada begitu ya. Dan kenapa mesti live, kita hidupnya harus butuh pertemanan, tidak hanya di dunia nyata tapi di dunia maya kita perluas juga nih persahabatan di luar sana begitu ya. Dan terakhir kenapa mesti live, biar kita di suasana tugas paginya tidak suntuk, ada komunikasi dan ada interaksi saling menyapa ya. Pada menikmati siaran sarapan pagi apa nih, pada menikmati sarapan pagi apa saat ini. Ada Terbang Setinggi-Tingginya, terima kasih. Ada Abang Ama Haranduru, salam buat Bang Ama Haranduru. Ada Tiara juga, ada kurir lokal juga. Wah ini kalau ngomongin soal kurir, ini biasanya paket-paketnya udah cukup banyak nih, harus diantar begitu ya. Semangat ya buat teman-teman kurir ya, dimanapun berada saat ini harus semangat buat nganterin paketnya, dan harus lebih jujur-jujur juga sama tugasnya biar pelayanannya maksimal, sehingga kepuasan para konsumen juga untuk menerima paketnya dapat berkesan baik begitu ya. Baik pendengar RRI dan Selatan, dimana saja Anda berada, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update menarik untuk akhir pekan ini, dan kami selingi dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana pagi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

dari 93,1 FM Ararindia Selatan, Afgan ikut hadir ya, memberikan semangat buat kita pagi hari ini edisi akhir pekan di Sabtunya dengan judul lagu Bukan Cinta Biasa. Jadi kalau memberikan cinta itu harus yang spesial barangkali ya, lebih tepatnya. Kalau yang biasa-biasa aja ya mungkin gak terlalu mengena di hati gitu ya. Tapi coba kalau ngasihnya dengan tulus hati, dengan sesuatu yang spesial begitu ya. Jadi tidak sama dengan pemberian cinta yang sebelum-sebelumnya atau hari-hari biasanya. Ini hari spesial, hari Sabtu karena bakal ketemu malam Minggu. Terus dapetin hari Minggunya libur lagi, ya kan? Jadi double spesial ya. Baik, semoga di hati kita semua tumbuh yang namanya cinta tulus, cinta yang spesial ya, dan semoga cinta yang kita berikan ke orang-orang di sekitar kita dapat feedback yang positif juga sebaliknya untuk kita. Kalaupun nanti kita memberikan cinta namun balasannya tidak seperti apa yang kita harapkan, jangan bersedih hati ya teman-teman. Mungkin akhir pekan ini adalah sebuah ujian yang kita dapati ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita untuk pagi hari ini. Kita menyapa dari Seni yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Semua penuh cinta akhir pekannya. Ya kayaknya topiknya buat Sabtu weekend pagi ini bernuansa cinta semua begitu ya. Tolong diputerin lagunya, jangan sampai rambut memutih untuk menunggu lagunya tidak diputarkan. Wah pasti dong kita putar ya, biar weekendnya berbahagia, biar weekendnya bermanfaat, biar weekendnya dapat semangat, dan biar weekendnya saling dapetin berkatnya ya. Kita puterin aja langsung lagu berikut ini. Ada Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: 103,1 FM Mararinia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga lagu dari Fajar Nur ini kita bisa lebih dapat lagi semangat cintanya gitu ya. Jadi apapun cinta yang kita dapetin hari ini, semoga kita bisa selalu menjaga dan semoga kita bisa lebih tulus lagi untuk memberikannya ya. Bukan begitu, Seni yang ada di luar sana yang lagi senyum-senyum, akhirnya lagunya diputerin juga. Gak sampai nunggu uban memutih gitu ya. Rambut memutih ya. Gak sampai menunggu rambut memutih gitu, lagunya ternyata udah diputerin. Ya udah, semoga senang terhibur adanya. Terima kasih buat Seni sudah mampir di live-nya kita untuk pagi hari ini. Semangat beraktivitas, selamat menikmati dari weekend-nya. Kita lanjut sama lagu-lagu lainnya nih yang dapat memberikan semangat untuk kita di pagi hari ini. Pastikan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami Rarinia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menarik untuk disimak, didengarkan dan ditonton program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagundre Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

Bersama kami di 93,1 FM Mararinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi ya. Ketika menikmati sarapan pagi yang tidak biasanya dinikmati, nah ini sebagai rasa syukur hari ini berarti kita ada kesempatan buat menikmati sarapan pagi. Mungkin selama sepekan dari aktivitas yang begitu padat Senin Jumat kita gak ada waktu buat sarapan pagi gitu ya. Nah mungkin di weekend ini kesempatan buat kita untuk bisa menikmati sarapan pagi. Apalagi kalau misalkan sarapan paginya dibuatkan oleh orang-orang spesial di sekitar kita, orang terdekat, dan mungkin juga ada ajakan sarapan pagi di luar gitu ya, bareng teman-teman atau mungkin diajak sama keluarga setelah berolahraga atau jogging atau jalan santai di suasana paginya, atau mungkin goes olahraga. Karena tidak jarang buat akhir pekan dengan kondisi cuaca cerah ya, kebetulan pagi hari ini teman-teman untuk wilayah Kabupatennya Selatan dan sekitarnya cuacanya begitu cerah, panas banget buat paginya, dan ada yang mengambil waktu untuk untuk berolahraga pagi ya. Salam olahraga, salam sehat untuk Anda, semoga kesegaran kebugaran Anda dapatkan, dan sepulang olahraga mungkin dirasa bawaan sudah mulai terasa lapar gitu ya. Sarapan pagi adalah alternatifnya untuk bisa mengatasi rasa lapar yang ada. Tolong dispil dong sarapan paginya. Pagi ini pada menikmati sarapan pagi apa nih? Terima kasih buat teman-teman, ada Erlin juga katanya happy weekend Put, thank you. Kita sapa lagi nih dari teman-teman, ada Freddy Elvan, Bang Put kawan lama via udara dulu. Wah ini main tebak-tebakan kita gak dapat nih. Ada Bosku, thank you, Seni udah diputerin lagunya katanya gak kabur. Oke makasih. Bang Teo, Mas Put, ya Mas Put kembali ya buat teman-teman yang udah mampir. Ada Yildiz, Yildiz terima kasih tadi udah dijelasin ya, dari informasi yang ditanya sama Yildiz begitu ya, kita udah ngejelasin secara detailnya gitu ya. Terima kasih ya sudah mampir di live-nya kita. Kemudian siapa nih? Oke, ada Bang Teo nulisnya selamat berakhir pekan. Baik, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Salam buat Cindy dan Mbak Putri. Oh enggak, maksudnya apa? Mbak Cindy sama Mbak Putri libur ya? Oh, dipantengin aja ya. Dilihat-lihat aja dan dipantau-pantau aja, dimonitor-monitor aja. Ada Seni, thank you Bang Put, terima kasih sudah mampir juga buat Seni. Terima kasih lagunya udah diputerin. Terus kemudian ada ZDJ. ZDJ ya namanya ya. Ini panggilannya apa gitu ya? Ya agak susah ini, ZDJ. Oke, mungkin anak DJ juga nih ya. Anak malam gitu ya. Apalagi malam minggu sebentar lagi mungkin dengerin DJ lebih tepat gitu ya musiknya ya. Oke, ada Santi juga, terima kasih. Hai Bang Jebua, hai balik untuk Santi yang udah mampir di live-nya kita juga. Salam kenal, ini tolong dispil dong sarapan paginya apa nih hari ini. Kita jadi penasaran, pagi-pagi kita udah ingat sama sarapan pagi begitu ya teman-teman ya. Ada V juga, hai V apa kabar? Terima kasih. Ada Lazada 23. Wah, ini pagi-pagi udah ngingatin paket-paket gitu ya. Mau pesan apa, belanja apa? Ada Kubalo, Yahoo Bang Putra dari Hendrik. Wah, ini siapa lagi nih Hendrik nih? Hendrik banyak gitu ya kan. Apalagi dengan nama akun yang kayak gini, Kubalo. Apanya yang dibalo? Terima kasih buat Hendrik udah mampir ya. Ada Santi katanya, "Bang, dulu kalau dengar radio tanpa melihat orangnya, sekarang udah bisa lihat orangnya." Nah, itu dia nih. Jadi, kita manfaatin ya sosial media, platform sekarang ini ke hal-hal yang positif. Jadi kalau misalkan teman-teman mestinya bertanya-tanya kenapa mesti live, nah ini dia nih, kita ikuti perkembangan teknologi sekarang ini, kita juga jangan ini banget ya, jangan tidak mengikuti perkembangan begitu ya teman-teman. Jadi saat ini waktunya buat kita ya untuk ngasih tahu bahwa siaran radio RRI masih mengudara, masih menemani hari-hari teman-teman dengan cara seperti ini. Jadi tujuan kita live itu kenapa? Karena kita pengen kasih tahu nih, siaran RRI masih mengudara, masih beroperasi, dan masih menemani hari-hari aktivitas teman-teman di luar sana. Dan kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan. Jadi pertemanan itu gak cuma di dunia nyata, di dunia sosial media juga, dengan mengembangkan persahabatan di luar sana kan positif begitu ya kan. Jadi menggunakan media platform ke hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, kenapa mesti live begitu ya teman-teman ya, karena kita suasana tugasnya kalau lagi tugas tuh di studio ya tetap sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan live seperti ini, jadi ada interaksi, ada komunikasi, kita juga gak terasa suntuk begitu ya. Terima kasih untuk semuanya, selamat weekend dan selamat berbahagia semuanya. Jangan ada yang mager-mager. Hari ini nikmatin peluang-peluang kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak datang ke
dua kali, biasanya kesempatan datangnya cuma sekali. Kalau datangnya dua kali mungkin itu bonus kali ya buat kita ya. Ada Judika berikut ini, hadir lagunya Dengan Aku Yang Terluka. Tapi mudah-mudahan hari ini tidak ada yang pada terluka hatinya begitu ya, setelah dengerin lagu Judika ya. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagundre Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

Pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, untuk Anda di pagi hari ini di Musik Pop Indonesia, mudah-mudahan dapat menemani suasana aktivitas teman-teman dari kesibukan-kesibukan rutinitas yang biasanya dilakukan di rumah, tidak di luar rumah. Karena selama sepekan, Senin sampai Jumatnya, kita menghabiskan waktu di luar rumah ya. Jadi ketika dihadapkan dengan tugas-tugas rumah, mungkin sedikit membuat kepala jadi lebih sakit terasa gitu ya. Ada yang mungkin garuk-garuk kepala gitu, mulai dari mana gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah ini. Jadi udah bingung semua gitu ya teman-teman ya. Dinikmati aja, mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil dulu, yang ringan-ringan dulu, sampai ke kerjaan yang lebih berat ya. Jadi kalau misalkan kita step by step untuk melakukan semua pekerjaan rumah, itu semuanya bakal teratasi ya. Jadi jangan cuma lihat-lihat aja. Kalau lihat-lihat aja gak ada aksinya, gak ada actionnya, itu kerjaan rumah bakal gak selesai-selesai ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kita hadir untuk Anda di pagi hari ini dengan berbagai informasi-informasi menarik aktual lainnya. Kita sampaikan informasi berikut ini. Pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum merekomendasikan penutupan 1004 situs bajakan ya sepanjang 2025 hingga 17 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan menekan maraknya pelanggaran kekayaan intelektual di ruang digital. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI Hermansyah Siregar menegaskan penutupan situs bajakan melindungi karya kreatif dan investasi pelaku industri nasional. Menurut Hermansyah, langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara untuk menjaga ekosistem digital yang sehat, sekaligus juga melindungi hak kekayaan intelektual. Hermansyah menyebut pihaknya telah merekomendasikan penutupan 885 situs bajakan sepanjang tahun 2020.

Aplikasi sebelum rekomendasi penutupan situs diterbitkan. Menurut Ari, proses tersebut ya mencakup verifikasi administrasi dan juga analisis substansi terhadap dugaan pelanggaran kekayaan intelektual digital. Wah, kalau udah seperti ini udah lebih tertib lagi begitu ya. Jadi tidak ada yang ngebajak, yang kopas-kopas dan segala macam. Ini sangat membantu juga ya para kreativitas-kreativitas di dunia digital saat ini dengan adanya penutupan ribuan situs bajakan digital begitu ya. Jadi keaslian dan keoriginalnya itu lebih dapat dipercaya begitu ya teman-teman ya. Baik, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya untuk teman-teman. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, tidak terasa waktu terus berputar ya. Saat ini kurang dari 8 menit di jam 10 waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa juga kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda saat ini akan sebentar lagi mengakhiri tugas bersama-sama dengan Anda. Terima kasih sudah bersama dengan kami sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore akan kami hadirkan salah satu program untuk Anda, yakni program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Dan kali ini nanti kita akan membahas perkembangan desa dan inovasi desa di Desa Lagunri, Kecamatan Luahagunri Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, bersama dengan Pak Hiburan GE. Nah, di mana Desa Lagunri untuk tahun 2026 ini terpilih menjadi Desa Cantik 2026 atau Desa Cinta Statistik. Jadi dari BPS Kabupaten Nia Selatan ya memilih salah satu desa di tahun 2026 ini, Desa Cantik 2026, yang terpilih adalah di Desa Lagunri, Kecamatan Luahagunri Manyamele, Kabupaten Nia Selatan. Nanti akan hadir bersama kita yakni Kepala Desa Luahagunri Pak Hiburan GE, yang nantinya akan didampingi oleh pembina pendamping Desa Cantik 2026 dari BPS, yaitu Kak Radika. Hadir untuk Anda nantinya pendengar pada program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda dapatkan dengarkan di 93,1 FM, di streaming online di aplikasi RRI Digital, dan dapat Anda tonton di live visual Facebook, YouTube RRI Nia Selatan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, saya Putra pamit undur diri menemani Anda. Pastikan jangan kemana-mana, Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan untuk Anda, selamat berlibur, hati-hati selalu dalam menikmati dari suasana liburnya, dan selalu menjaga kesehatan ya.

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you viewers and listeners for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kami.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Selamat siang mendengar Rimba dan Berasa di masa bersama kami di era Radio Selatan di lintasnya Selatan Siang menemani Anda di saat ini dengan lagu Polo Indonesia tentunya di akhir pekan Anda. Selamat siang mendengar bagi Anda yang mendengarkan kami dimanapun Anda berada, semangat untuk menikmati akhir pekan Anda. Bagi yang berlibur, selamat berlibur, menikmati keindahan lokasi yang Anda kunjungi. Tentunya berbagai destinasi wisata yang ada di Nia Selatan, selamat datang bagi yang baru datang, menikmati dan tentunya memanjakan diri Anda. Bersama kami di Adalah Satu Pendengar, menemani Anda dengan berbagai program dan juga informasi-informasi terupdate dan terkini di ruang dengar Anda. Anda bisa juga mengakses informasi kami di aplikasi RRD News atau mengunjungi situs resmi kami di rrd.co.id. Selamat siang menemani Anda mendengar bersama dengan saya rekan Jarete Warta di hari ini edisi Sabtu 23 Mei 2026 hingga pukul 3 sore nantinya. Berbagai hal dan juga informasi dan program yang akan kami hadirkan terus di ruang dengaran bersama kami di RRD Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap peluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagundri, Manyamule, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Aha Nor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edouard, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi menyampaikan bahwa hari ini Dewa sosok yang bagus, sosok yang bagus. Kedua tim memainkan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di Kopa kedua, kita hampir bisa ditambil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang pertandingan, Indo United masalah main untuk melakukan crossing dan tidak terlalu serius, cuman kalau berada di tempat yang pas, terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di Detavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis, berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagunri, Kecamatan Lagunri Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Rima Pendam Rasa di Mas, bersama kami di RRI Selatan. Dan pendengar, kami cukup katukan dan lagu mancanegara di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat, hadirkan di ruang dengar Anda program Hari Duria bersama dengan Pro Satu Gunung Solo, tentunya di ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Selamat siang pendengar, menikmati akhir pekan Anda bersama kami di RRI Selatan dengan program Hari Duria di ruang dengar Anda.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1,

bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Bulala. Aku tunggu.

Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan. Pada siang ini diantaranya, Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa menutup program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMD ke-128 tahun 2026 di Kabupaten Langkat. Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak kegiatan tambang galian C ilegal di Sibuluan Nauli. Inilah lintas Megatol selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa menutup program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 tahun 2026 di Kabupaten Langkat. Berikut laporan Suyanto Setepu.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 resmi ditutup Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa. TMMD ke-128 yang berlangsung selama 40 hari mulai 22 April hingga 21 Mei tersebut melibatkan 150 personel dari Kodim 0203 Langkat bersama prajurit TNI Kodam 1 Bukit Barisan yang tergabung dalam Satgas TMMD melaksanakan berbagai pembangunan fisik dan non-fisik di Desa Pasarawa, Kabupaten Langkat. Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendi Antariksa menyampaikan bahwa TMMD merupakan program terpadu lintas sektor yang bertujuan membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat guna mendukung ketahanan wilayah.
3: Bahwa ada beberapa sasaran-sasaran fisik, terutama tadi yang saya mendapatkan laporannya, pembangunan jembatan 1,5 kilo.
4: Jalan
3: 1,5 kilo.
4: Jembatannya 6.
3: Kemudian ada jembatan, kemudian perbaikan rumah atau renovasi rumah yang kurang layak huni. Ada beberapa unit, ada 5 unit tadi saya lihat. Semuanya untuk kemakmuran masyarakat.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di wilayah Kodim 0203 Langkat melaksanakan sejumlah pembangunan fisik, di antaranya pelebaran dan pengerasan jalan sepanjang 1,5 km, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, pembuatan sumur bor, pembangunan MCK, hingga pembangunan jembatan. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak kegiatan tambang galian C ilegal di Sibuluan Nauli. Laporan selengkapnya disampaikan Abdul Jalil.
5: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tambang galian C di Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan pada Kamis 21 Mei 2026. Tim gabungan terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan setempat. Sidak dilakukan menindaklanjuti laporan warga dan pemberitaan media massa tentang adanya kegiatan pengerukan lahan perbukitan diduga tanpa izin atau ilegal di sekitar Jalan AR Surbakti. Hal ini terungkap dari penjelasan Camat Pandan Tumbur Raja Guguk kepada pemilik usaha tambang galian golongan C itu bernama Marisi Huta Sohid.
6: Laporan warga dan berita yang akhir-akhir ini terus tentang kegiatan Bapak Ibu di sini, kami perlu investigasi apa penyebabnya dan juga mau cari kebenarannya seperti apa ya, supaya kalau memang benar itu informasi kita bisa cari solusi. Memang harus kita lakukan tindak lanjut, kita tidak lanjutin sekarang gitu. Bapak Ibu, jadi kami sebenarnya ada dari Camat Pandan, Bapak ini sudah pergi dari Kelurahan, Kapol PP, belum terlagi komandannya juga sampai. Kita cari solusi di sini, Pak. Kalau memang memenuhi ketentuan, tidak masalah gitu. Kita kan informasi di luar dari ketentuan ini.
5: Kepala Dinas Perizinan Tapanuli Tengah, Jinto Siburian, pada saat itu juga terlibat dalam dialog antara petugas dengan penambang. Ia menyatakan pihaknya ingin mengetahui ada tidaknya dokumen legalitas kegiatan penambangan oleh CP Napogos Berkarya Jaya milik Marisi.
7: Kami dari perizinan, setiap kegiatan usaha itu harus kami cek. Apakah benar perizinannya sesuai dengan aktivitasnya? Apakah perizinannya semua sudah lengkap dari A sampai dengan Z? Ketika perizinannya belum lengkap, itu tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas. Nah, tadi pun saya kemari, sebelum datang kemari, saya periksa juga perizinan PT Napogos Berkarya Jaya. Tapi alangkah baiknya nanti dokumen yang ada di saya, kita lagi juga dengan dokumen di Bapak Ibu. Kita nggak mau digabah, ya kan? Makanya kita cek dulu. Tetapi semua tahapan-tahapan ini, mulai dari kesuatan tata ruang, persetujuan lingkungan, sampai terbitnya izin, sebenarnya tahapan dari awal itu harus dilaksanakan. Ya, boleh nggak melompat ke izin terbit? Tidak akan bisa.
5: Dari dialog antara petugas dengan penambang, diketahui bahwa CP Napogos Berkarya Jaya belum memiliki izin mengeruk lahan perbukitan Sibulan Nauli. Meski demikian faktanya, kepada petugas Marisi beralasan telah mengajukan permohonan izin ke Dinas Perizinan Provinsi. Ia mengaku tengah melengkapi syarat penerbitan izin untuk usaha tambang galian C-nya.
7: Makanya tadi gua ada izin di sana, dan kami tunjukkan. Sesuai dengan apa memang ada kekurangannya. Tapi kan izin ini saya urus, rumah saya gadekan. Apabila saya tidak main, Pak, kayak mana saya menutupi utang saya di bank?
8: Sudah kami lakukan.
7: Dan sudah turun ke sini anggota DPRD dari provinsi, Pak. Kami sudah sangat memohon. Sesuai dengan apa permintaan dari pihak tersebut, sudah kami tahu, Pak, sudah kami turuti.
5: Abdul Jalil melaporkan.
0: Sinergitas antara kepala desa dan BPD sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Laporan disampaikan Anoperli Sulu.
9: Kesepahaman antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut akan mempercepat proses perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak di desa. Namun menurut Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas PMD, Febriaman Sandi Tavena SHMH, mengatakan seringkali ketidaksepahaman antara keduanya menyebabkan berbagai program desa menjadi terhambat, termasuk peraturan desa tentang perlindungan anak. Padahal kesepahaman ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang melihat bahwa kedua lembaga tersebut mampu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
10: Ini harus terjadi kesepakatan dengan BPD tadi, yang saya bilang tadi. BPD, masyarakat, karena itu menjadi peraturan desa. Segala semua yang mencari peraturan apapun, baik peraturan desa perlindungan anak, peraturan desa tentang RKPDS-nya, peraturan desa tentang belanjanya, harus ada kesepakatan, harus ada persetujuan BPD-nya. Kalau tidak, tidak bisa tercapai.
9: Febriaman menambahkan peraturan desa tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam menjamin pemenuhan hak anak di desa. Melalui peraturan tersebut, pemerintah desa dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Oleh karena itu, ia berharap sebelum pengajuan APBD 2027, Desa Dinia Selatan dapat melakukan perubahan anggaran dan menyisipkan kegiatan terkait perlindungan anak. Ia juga berharap melalui komunikasi yang baik, musyawarah dan semangat kerjasama dapat dibangun antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa tentang perlindungan anak dapat berjalan dengan optimal demi terwujudnya kesejahteraan dan masa depan anak-anak di desa. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang Macan Asia Indonesia Kota Medan meresmikan kantor sekretariat baru di Jalan Rotan nomor 72 Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan. Sekaligus meresmikan koperasi produsen gas Trust Indonesia sebagai upaya penguatan program organisasi di bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pada Jumat kemarin. Berikut laporan Mutiara Lubis.
11: dengan harga dibahayat pemerintah.
12: Dewan Pimpinan Cabang Macan Asia Indonesia Kota Medan meresmikan kantor sekretariat baru di Jalan Rotan nomor 72, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan peresmian koperasi produsen gas Terus Indonesia yang diharapkan dapat membantu penyediaan bahan pangan murah bagi masyarakat. Ketua DPC Macan Asia Indonesia Kota Medan, Suwarno, mengatakan keberadaan kantor baru ini diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi dalam mendukung program pemerintah sekaligus memperluas pelayanan sosial kepada masyarakat. Ia mengatakan koperasi yang dibentuk akan fokus pada penyediaan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, hingga mendukung suplai dapur program makan bergizi gratis atau MBG.
11: Dengan harga dibahayat pemerintah, seperti minyak kita juga kita jual harganya Rp15.300 sampai Rp16.000. Dan juga beras SPAP kita jual Rp60.000. Artinya kami Macan Asia berkomitmen untuk mendukung program pemerintah. Dan produsen ini, koperasi budaya sendiri ini, kita juga melayani penyuplai dapur MBG. Artinya Macan Asia ini juga mengawal program-program pemerintah dan kami juga hampir jalan 6 bulan sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
12: Peresmian kantor ini ditandai dengan pemotongan pita oleh staf ahli wali kota Medan, Rahmat Adi Syahrahab, Ketua DPD MAI Sumatera Utara, Khalil Prasetyo, dan Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, serta pemotongan tumpeng oleh Khalil dan Suwarno. Selain peresmian kantor dan koperasi, kegiatan juga diisi dengan santunan kepada anak yatim piatu sebagai bagian dari kegiatan sosial organisasi kepada masyarakat Kota Medan. Sebelumnya dalam kata sambutannya, Ketua DPD MAI Sumatera Utara Khalil Prasetyo juga mengapresiasi langkah DPC MAI Kota Medan yang dinilai aktif menghadirkan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya keberadaan koperasi pangan tersebut menjadi salah satu upaya organisasi untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
0: Guna menutupi kebutuhan hidup di tengah sulitnya perekonomian saat ini, sejumlah perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah melakoni pekerjaan sebagai penarik becak. Berikut laporan Denisian.
13: Sulitnya kondisi perekonomian yang dirasakan warga saat ini telah membuat sejumlah kaum perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah terpaksa melakukan sejumlah upaya untuk mendukung penghasilan suami. Seakan tidak lagi memikirkan kodratnya sebagai perempuan, sejumlah pekerjaan yang biasanya dilakukan kaum laki-laki kini dikerjakan oleh kaum perempuan seperti buruh bangunan hingga penarik becak bermotor. Surtini, seorang ibu rumah tangga yang kini terpaksa menjadi penarik becak bermotor saat ditemui RRI di pasar Impres Aek Habil Sibolga, mengaku pekerjaan menarik becak bermotor terpaksa ia lakukan guna menutupi kebutuhan hidup keluarga. Ibu tiga orang anak yang mengaku ditinggal mati suaminya pada 2 tahun lalu, kendati tidak menetap, namun penghasilan yang diperoleh dari menarik becak bermotor dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14: Suami kakak udah meninggal, becak-becak ini kan bisa dapat tiap hari, misalnya untuk nutupin semua keluarga. Dapat gajinya bulanan.
13: Namun Surtini juga berharap agar pemerintah daerah dapat membuka lapangan kerja bagi warga di daerah ini, khususnya bagi kaum perempuan, agar pekerjaan berat seperti penarik becak bermotor tidak lagi dilakoni perempuan di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah. Dini Syahaan melaporkan.
0: Hasil sidang isbat Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Pengumuman ini juga memastikan bahwa perayaan Lebaran Haji tahun 2026 akan berlangsung secara serentak. Laporan disampaikan Ida Rami Telumbenua.
15: Pemerintah melalui Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengumumkan keputusan tersebut yang diambil berdasarkan hasil sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar pada hari Minggu 17 Mei 2026. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Arnan Lubis Emsos, mendukung penuh dan mengajak umat Islam untuk mempedomani hasil sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dan penetapan Hari Raya Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026.
16: Kita berharap khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nias dalam hal pelaksanaan Idul Adha ini, kita mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sidang isbat bahwasannya penentuan awal Idul Adha itu tanggal 27 Mei 2026. Jadi kita berharap seluruh lapisan masyarakat khususnya umat Islam itu melaksanakan Idul Adha itu pada tanggal 27 Mei 2026.
17: Baik, ya,
16: kita berharap tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini lagi.
15: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Gunung Stoli, Ahmad Irfan Zebua Eskom MPD menyampaikan, langkah pemerintah ini juga sejalan dengan maklumat dari PP Muhammadiyah yang juga telah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.
18: Terkait dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Adha itu jatuh tanggal 27 Mei 2026 miladiah. Tapi biasanya bersamaan pada tahun-tahun sebelumnya itu bersamaan pelaksanaannya.
15: Keputusan dari sidang isbat Kemenak membuat perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung serentak dan bersamaan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara pastikan bahwa Surfing Afulu Pro ditunda tahun 2026 di Kecamatan Afulu. Berikut laporan Munilir Arefa.
19: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan kejuaraan selancar Surfing Afulu Pro 2026. Penundaan ini terjadi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Sekretaris Dinas Pariwisata Nias Utara Miniato Telambanua membenarkan efisiensi anggaran membuat program promosi wisata menjadi terbatas. Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event besar seperti Surfing Afulu Pro yang selama ini jadi ikon wisata bahari Nias Utara. Miniato berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak swasta bisa memberi dukungan di tahun 2027 mendatang.
20: Tahun ini bahwa ini efisiensi dan anggaran untuk penyelenggaraan event Afulu Pro tahun ini memang tidak ada. Dan saya rasa untuk peluang PPD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah. Dan event ini ya mudah-mudahan bisa, harapan kita bisa kita akan lanjutkan tahun berikutnya.
19: Surfing Afulu Pro ini biasanya digelar rutin di Pantai Tulidabula, Kecamatan Afulu. Event ini mendatangkan peselancar dalam dan luar negeri, sekaligus menggerakkan ekonomi warga pesisir lewat homestay, kuliner, dan UMKM. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Fitri Saidah mengaku kecewa karena event tahun ini batal. Ia sudah menyiapkan bahan makanan untuk dijual di lokasi.
21: Saya sebagai pelaku UMKM sangat menyayangkan kegiatan surfing internasional di Tulidabula ditunda tahun ini. Padahal saya sudah merencanakan berjualan di sana. Semoga di tahun 2027 mendatang, pemerintah Kabupaten Nias Utara dapat menyelenggarakan surfing yang berstandar internasional ini.
19: Fitri berharap pemerintah pusat memberi perhatian agar event ini bisa kembali digelar dan membantu perekonomian masyarakat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Lintas Megatol hari ini.

saja Anda ikuti Lintas Megatalk dari Pro 1 RRI Medan, Jaringan Berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java C Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.
1: Playing your favorite songs back to back.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan.

0: antrennya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi, BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang, pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai, tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.
4: Selamat siang, mereka lima pun dan perasaan tadi masih bersama kami di lintasnya selatan siang dengan beragam prodang, dudang, dodala kita di siang hari ini. Selamat siang, mereka bagi Anda menikmati liburan Anda, akhir pekan yang sangat luar biasa. Semoga bisa memberikan kesan yang luar biasa, tentunya kesan yang baik. Dan tentunya waktu bersama dengan keluarga tercinta bisa tercipta. Menemani siang hari ini, mereka dengan kami dengan lagu dangdut Indonesia di program prodang, dudang, dodala kita.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda program Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Informasi lainnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun, prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Rima Buana dan Perasa yang masuk bersama kami di RRI Selatan, di lintasnya Selatan Siang, di program Pro Dangdut dan Dola Kita. Masih dengan kami dengan lagu Dangdut Indonesia yang akan menemani siang hari Anda. Apalagi akhir pekan yang saya diperdengar sedang menikmati waktu kosong ataupun waktu libur Anda. Menemani siang hari Anda tentu bersama kami di RRI Selatan di 93,1 dan Pro 1 RRI Nia Selatan di aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Lagundri Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, saat ini masih bersama kami di RRI Selatan dan pendengar tidak terasa program Pro Dangdut telah menemani Anda hingga saat ini dari 1 jam ke depan, 1 setengah jam tadinya pendengar menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut Indonesia di akhir pekan. Nah, tentunya pendengar berakhirnya program Pro Dangdut di ruang dengar Anda, saya di pendengar berakhir juga kebersamaan kita di ruang dengar Anda. Saya rekan saya Rada, Theo Arta pamit undur diri di si hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar dan kemana-mana, tentunya masih banyak program juga akan hadir untuk Anda pendengar di lintasnya setan sore hingga malam nantinya bersama dengan rekan serainya. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Sampai jumpa. Yahoo.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya. Menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagundri Manyamule, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.
5: Ragam informasi,
1: hiburan, dan konten edukatif
4: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Lagundri Manyamule, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI dan Selatan di manapun Anda berada di sore hari ini. Cindy kembali menyapa Anda ya. Demikian tadi juga kami telah hadirkan untuk Anda program unggulan SPRRI dan Selatan, yaitu Intip Desa pendengar. Semoga topik yang telah dibahas bersama narasumber-narasumber, baik itu Kades Lagunri dan juga statistisi ahli pertama BPS Nisel, itu dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mendengar di sore hari ini, nantinya hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan juga untuk Anda rangkaian lagu-lagu populer Indonesia yang akan menemani akhir pekan Anda. Dan saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga nantinya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda di sore hari ini. Nikmatilah waktu santainya ya. Jadi selagi memang masih bisa untuk menikmati waktu santainya, jadi jangan disia-siakan dan tetap lakukan hal-hal yang produktif juga pendengar. Oleh karena itu kami Pro 1 RRI Selatan akan hadir menemani Anda pastinya dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia. Nah, karena ini sore hari dan cuacanya juga lagi bagus-bagusnya, kita enakan itu dengar lagu-lagu yang vibes-nya juga lebih chill dan lebih positif ya. Jadi itu juga bisa memicu untuk mood kita lebih baik lagi. Nah, justru itu sini udah pilih beberapa list lagu yang sepertinya cocok untuk kita dengerin di sore hari ini. Langsung aja Afgan Kacamata. Selamat mendengarkan.

0: Eh Bu.
1: Beresan yang lima, nggak boleh telat.
0: Oke Bu.
1: Tuh, aturan utamanya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI ini selatan di manapun Anda berada. Demikian rangkaian lagu-lagu populer Indonesia yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ini, kita akan bergabung bersama Pro 1 Gondong Sitoli dalam Nias hari ini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Chuchu Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Chuchu Time jawabannya.
0: Di Chuchu Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Ya, Bendungan Putra 1 RRI ini Selatan, dimanapun Anda berada, di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami coba untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Nias ya. Jadi untuk Anda yang rindu mendengarkan lagu-lagu daerah Nias, boleh bergabung di pukul 12 besok pendengar ya, dimana program Hadiah Duria bersama Pro 1 Gunung Stoli menghadirkan lagu-lagu daerah Nias. Jadi untuk kamu bisa dapat bergabung. Dan tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ini, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, untuk informasi cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar informasi lengkapnya, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, di mana dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan perjanjian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Adapun Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nurul Suryani, menegaskan bahwa dalam surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang menyatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang bisa kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dan tetap nantikan informasi lainnya pendengar bersama kami pastinya di Pro 1 RRI Selatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di sore hari ini kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu populer Indonesia dalam sore ceria menemani Anda untuk menikmati waktu santai Anda di akhir pekan ini. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sore pendengar Pro 1 RRI di Selatan. Di sore ceria ini Cindy masih hadir menemani Anda, kegiatan Anda ya. Jadi kamu gak bakal ngerasa kesepian karena Cindy dari studio akan hadir dengan program-program terbaik dan juga hiburan-hiburan menarik, lagu-lagu populer Indonesia akan Cindy hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan lagu-lagu populer Indonesia lainnya yang akan menemani Anda, baik itu di perjalanan, di rumah, atau saat ini sedang berada di tempat wisata menikmati sore harinya, ya kita mau update-update dulu informasi atau bagi-bagi tips, kayaknya seru nih ya di sore-sore begini. Ini Cindy mau sharing-sharing untuk kita anak-anak muda yang mungkin akhir-akhir itu sering ngerasa kok boros ya, sering boros gitu. Jadi sini aku bagiin beberapa tips yang bisa kita coba, yaitu dengan cara memanfaatkan promo yang ramah di kantong kita anak-anak muda ya. Sebenarnya bukan cuma anak-anak muda ya, ibu-ibu yang suka belanja biasanya ini tuh info atau tips yang pastinya sangat bermanfaat ya di sore hari ini. Jadi pendengar, seperti yang kita tahu bahwa di era digital ya, itu belanja itu jadi sangat-sangat mudah karena ada yang namanya itu fitur flash sale. Jadi biasanya itu di berbagai platform e-commerce ya, itu tren promo, biasanya itu ada diskon-diskon itu sering banget kita lihat. Dan kebanyakan dari kita, khususnya ciwi-ciwi itu pasti sangat minat dengan diskon-diskon itu. Karena kenapa? Itu sangat ramah untuk kantong-kantong kita. Namun sebenarnya ini juga bisa beresiko memicu perilaku belanja yang memang impulsif. Jadi kalau enggak direm, itu pasti akan kebablasan. Jadi biasanya iklan dan algoritma media sosial itu terkadang terkesan sangat menggiurkan ya pendengar. Itu kita jadinya sulit menahan keinginan untuk berbelanja. Apalagi biasanya lihat yang lucu-lucu, yang gemesin, atau yang imut-imut. Nah itu biasanya tuh ciwi-ciwi langsung tertarik. Apalagi kalau udah baca diskon, itu benar-benar sangat-sangat jitu untuk meluluhkan hati para wanita-wanita ini ya. Namun pendengar, untuk tidak terjebak dari keborosan tadi, di sini mau bagiin beberapa tips yang mungkin bisa kita coba ya. Siapa tahu dengan mengikuti tips ini itu kebiasaan boros tadi bisa sedikit lebih berkurang. Jadi yang pertama itu kita bisa mengelola rencana belanja jadi lebih teratur. Jadi pastikan kita mencatat apa-apa aja sih daftar belanjaan kita, terus anggarannya berapa, maksimalnya berapa. Jadi kita tuh gak tergoda mau beli yang ini atau ini, terus penting gak ya itu barang buat kita. Jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan mendesak dengan keinginan semata, supaya keuangan kita itu juga tetap aman dan belanja kita juga jauh lebih tenang ya. Jadi bisa dibilang hemat. Nah, berikutnya itu mengoptimalkan momen promo spesial secara efektif. Biasanya di momen-momen tertentu itu ada diskon atau promo-promo spesial ya. Biasanya di e-commerce Indonesia itu memang sering mengadakan namanya pesta diskon pendengar. Jadi seperti kilat harian, ada promo tanggal kembar, hingga momen-momen gajian di awal bulan biasanya itu banyak. Nah, jadi jangan lewatkan untuk puncak-puncak diskon yang memang ada. Tapi balik lagi di kalau mau pesan sesuatu atau mau belanja sesuatu itu pastikan memang kamu butuh ya. Berikutnya ada dengan mendapatkan potongan harga lewat koin atau voucher. Biasanya juga di e-commerce banyak sih voucher-voucher ya, diskon berapa persen atau gratis ongkir dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan juga ya. Terus yang terakhir nih, perbandingan harga antar platform. Jadi jangan terburu-buru kalau kita pengen belanja sesuatu itu ya, transaksi pembayaran itu di satu aplikasi, ada belanja daring favorit. Jadi mari kita bandingkan harga dulu ya, harganya antar platform. Dan saat kita menggunakan
fitur pemantau. Jadi kita tetap memantau harga agar belanjaan kita juga menjadi jauh lebih hemat. Jadi pendengar, untuk beberapa tips yang bisa Cindy bagiin untuk kamu yang sering ngerasa boros karena keseringan belanja atau kebablasan. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa Cindy bagiin, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di sore hari ini ya. Apalagi bentar lagi itu mau seminggu lagi itu tuh tanggal muda ya. Jadi biasanya banyak banyak orang yang udah menantikan untuk check out, check out. Jadi untuk kamu supaya nggak ngerasa boros lagi, boleh diikuti beberapa tips yang udah Cindy bagiin. Dan di sore hari ini Cindy masih hadir dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia, pastinya untuk menemani aktivitas sore Anda. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: anna hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Abu Dzar Jundub bin Junada dan Abu Abdirrahman Muadzin bin Jabal radhiyallahumma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan dan bergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlaku keji dalam perbuatan dan ucapan. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sah radhiyallahu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya, yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Mus'ab dari radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim.

Masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM. Dan untuk rangkaian lagu-lagu nuansa islami pendengar, kami cukupkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ini juga kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Oleh karena itu, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bersama kami di frekuensi 93,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan. Demikian tadi kita sudah bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral Pendengar. Dan saat ini kembali kami hadir untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Karena kebetulan ini juga edisi malam minggu ya. Biasanya kalau edisi malam minggu tuh planningnya tuh banyak. Ada yang mau keluar atau ada yang udah siapin playlist K-drama atau tontonan-tontonan spesial yang udah mau ditonton di akhir pekan ini bareng sama teman-teman atau bareng keluarga. Atau ada juga yang pengen meet time aja di malam ini karena udah selama seminggu ini udah lumayan mumet ya dalam bekerja gitu atau melakukan aktivitas yang rutin sekali dilakukan. Jadi akhirnya untuk akhir pekannya dinikmati dengan mau me time aja. Nah, untuk itu pendengar, Cindy akan hadir menemani Anda di malam minggu ini dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia yang pastinya seru buat didengarin. Karena kenapa? Lagu-lagunya juga seru, cocok banget untuk nemenin kamu di malam minggu ini. Langsung aja lagu pertama. Ini lagu Payung Teduh. Untuk itu Cindy mau putarin untuk orang-orang spesial yang saat ini udah bergabung dan udah dengerin kita di FM 93 maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Ya, pendengar Pulau Satu RRI India Selatan, itu dia lagu dari Hindia. Bayangkan jika kita tidak menyerah, vibes-nya itu positif banget ya untuk kita. Jadi ya, buat kamu yang mungkin ngerasa capek atau gimana, jangan sampai nyerah, karena semua segala sesuatu pasti ada solusinya, pendengar ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu populer lainnya yang udah Cindy masukin untuk daftar list kita di malam hari ini ya, kita mau bagi-bagi informasi, tips-tips nih untuk para pendengar kita yang udah gabung dan udah dengerin kita. Biasanya kita tuh suka ya, apalagi akhir pekan seperti ini tuh sering banget gitu liburan kemana gitu. Jadi menghabiskan waktu liburnya atau akhir pekannya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, baik yang ada di daerah kita masing-masing atau yang ada di luar. Nah, pendengar, di malam hari ini Cindy mau bagiin beberapa tips aman traveling. Jadi untuk kamu pencinta traveling, ini dia penting sih. Jadi beberapa pendengar, untuk tips yang bisa Cindy bagiin, gimana sih cara menghindari penipuan atau modus-modus kejahatan. Itu biasa sering banget kita alamin ya. Jadi supaya enggak jadi korban atau salah satu dari modus-modus ini. Nah, ini dia beberapa tips yang bisa Cindy bagiin nih. Biasanya traveling itu memang seru, pasti seru sih. Kalau enggak seru, enggak traveling. Jadi enggak bakal kemana-mana. Nah, tapi tetap harus waspada. Biar apa? Biar liburannya itu enggak berubah jadi pengalaman yang kurang menyenangkan. Jadi itu enggak meninggalkan kenangan buruk lah ya. Kita kan traveling buat have fun, buat senang-senang. Jadi jangan sampai kita ngalamin yang namanya modus-modus penipuan itu sendiri. Jadi penting banget buat kita tahu gimana sih cara menghindari penipuan saat traveling sebelum kita itu berangkat. Nah, langkah paling simple tapi sering banget, bahkan kadang kita anggap sepele ya pendengar, itu kita harus riset dulu di tempat-tempat tujuannya ya. Jadi dengan begitu kita nggak perlu datang dengan tangan kosong. Jadi lebih siap lah ya kita menghadapi situasi yang mencurigakan. Jadi kita harus perlu riset ya. Pertama kita harus riset dulu tempat tujuan yang mau kita kunjungin, tempat wisata yang pengen kita kunjungin. Nah, berikutnya selama di perjalanan usahakan kita tuh nggak gampang percaya sama orang asing. Bukan berarti kita sombong, tapi lebih ke tetap berhati-hati, tetap waspada. Say hello boleh, senyum boleh, tapi jangan sampai terkecoh ya. Jadi apalagi kalau sana tiba-tiba ada yang menawarkan bantuan. Biasanya itu modus-modus yang paling sering dilakukan, yaitu dengan pertama menawarkan bantuan ya. Misalnya nih, ada yang ngaku-ngaku jadi guide atau kasih harga super murah tanpa ada alasan-alasan yang jelas atau penjelasan yang lebih baik gitu. Nah, itu sangat perlu kita curigai, karena ya kok tiba-tiba dadakan gitu. Terus tips aman traveling lainnya itu sederhana sih. Kalau terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya sebaiknya kamu pikir untuk dua kali. Jadi pikirin lagi itu untuk traveling itu ya. Nah, berikutnya pendengar, hal kecil seperti menjaga barang itu juga pengaruhnya sangat besar. Karena kenapa? Dengan menyimpan dompet, paspor atau yang lain-lain, gadget di tempat yang aman, itu menghindari yang terjadi namanya modus-modus itu tadi. Jadi kita tuh gak mencolok di depan umum. Nah, yang terakhir, memanfaatkan teknologi agar perjalanan kita juga makin aman dan juga lebih nyaman. Simpan dokumen penting di email atau cloud dan gunakan aplikasi seperti Google Maps supaya perjalanan kita lebih terarah dan gak salah jalan. Itu dia pendengar untuk informasi atau tips yang bisa Cindy bagiin di malam hari ini, dan kita masih mau lanjutin lagi dengan lagu-lagu populer Indonesia lainnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javache Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

ada. Tidak terasa ya pendengar, waktu sudah menunjukkan pada pukul 20, hampir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, tinggal 2 menit lagi. Maka kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini. Dan saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, juga ingin pamit undur diri sudah menemani dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Dan selamat menikmati malam minggu Anda di malam hari ini ya. Tetap jaga kesehatan juga, sekalipun ini akhir pekan pendengar, tetap menjaga kesehatan ya. Khusus untuk Anda juga yang ingin berpergian, berkendara, tetap berhati-hati juga dalam berkendara. Utamakan keselamatan Anda, karena ada orang-orang terkasih yang selalu menantikan kepulangan kita semua. Jadi tetap dijaga kesehatannya dan juga keselamatannya. Baiklah, jangan kemana-mana juga, karena pastinya akan ditemani oleh rekan siar lainnya. Ada Kay Santris Kamanael yang akan menemani Anda nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu kembali.

Saya Aldo, seorang pria sederhana berusia 30 tahun dan bekerja sebagai ojek online. Sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 1 tahun. Saya pun merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai seorang adik yang berkuliah di semester 3 di salah satu universitas di Kota Merauke. Sebagai tulang punggung keluarga, tentu saya harus bekerja keras sehingga kebutuhan kehidupan dapat tercukupi. Namun, tuntutan hidup yang semakin berat ini membuat saya terjebak dalam lingkaran setan.

0: capeknya minta ampun. Ya, halo, Mi.
1: Iya, halo, Papi. Papi, tadi Sinta adikmu datang ke rumah loh. Katanya sih sudah hubungi Papi berkali-kali. Tapi nggak diangkat-angkat.
0: Iya, memang sengaja tidak saya angkat, Mi. Karena saya tahu apa yang mau dia sampaikan.
1: Jadi, apa Papi sudah tahu?
0: Iya, Mi. Dia mau bayar uang semester kuliahnya. Tapi... belum ada, Mi. Bingung mau bilang apa ke Sinta.
1: Ya sudah, Pi. Nanti Mami yang jelaskan ke Sinta ya. Papi harus tetap semangat dong.
0: Iya, Mi. Terima kasih ya.
1: Papi jangan lupa makan ya.
0: Iya, Mi. Bagaimana saya bisa dapatkan uang dengan cepat, sedangkan tiap hari penghasilan saya segitu-gitu aja.
2: Lagi mikirin apa sih, Dok?
0: Kamu. Bingung bagaimana bisa dapatkan uang dengan cepat. Adik saya perlu uang secepatnya untuk bayar uang kuliah. Sedangkan sudah saya coba cari pinjaman ke saudara-saudara, teman-teman. Tapi ya, begitulah, tidak ada yang bisa bantu.
2: Sudah, tidak usah dipikirkan. Berapa yang kamu perlu?
0: Sekitar 3 juta lebih sih.
2: Pakai uangnya saya saja dulu.
0: Beneran nih, Rian?
2: Iya, kebetulan semalam saya baru saja menang.
3: Inilah awal mula saya masuk ke lingkaran setan dan terjerat dalam judi online, bahkan sampai dengan pinjaman online.
0: Menang apa?
2: Main judi online. Nanti saya kasih tahu aplikasinya dan saya ajarin kamu bagaimana caranya.
0: Judi online? Bukannya itu bahaya karena berisiko?
2: Siapa bilang? Banyak kok yang menang besar. Buktinya saya ini. Coba aja sekali.
0: Tapi saya belum punya modal yang besar.
2: 50 ribu atau 100 ribu saja sudah cukup. Bisa langsung main. Ini saya ada main. Lihat nih, main sambil ngobrol aja bisa menghasilkan cuan.
3: Tanpa pikir panjang lagi, saya menerimanya. Saya pun mencoba bermain judi online. Ya, awalnya menang. Namun, kelamaan justru kalah bahkan terus-menerus. Dan untuk menutupi kekalahan dan juga kebutuhan sehari-hari, saya pun mulai meminjam uang secara online.
4: Loh, Papi nggak kerja nih?
0: Tidak, Mi. Lagi tidak enak badan nih.
4: Tapi, Papi, beras di rumah kan habis.
0: Kamu ini bisa diam tidak sih? Kepala saya sakit. Tiap hari yang kamu bahas uang, uang, dan uang terus. Bosan.
4: Iya, tapi kan sudah saya sampaikan sama Papi dari kemarin.
0: Tapi apa? Sudah minggir sana.
3: Kehidupan saya semakin terpuruk. Hutang saya di mana-mana dan semakin banyak. Hingga suatu saat, semua diketahui oleh ibu dan juga Sinta adik saya.
4: Ibu, Sinta, mari masuk.
5: Nak, Aldo di mana?
4: Ada ibu, di kamar.
5: Sinta, panggil kakakmu.
4: Saya juga tidak mengerti. Kenapa sekarang Aldo berubah? Di rumah terus. Kerjanya cuma marah-marah. Saya juga terkadang gak kuat, Bu. Dengan tingkah laku dan kelakuannya Aldo.
6: Sabar, Kak, sabar.
4: Saya juga bingung, Ibu. Terkadang saya gak kuat dengan tingkah laku dan kelakuannya Aldo. Saya harus bagaimana?
6: Sini, Kak, biar Ola sama saya aja. Ola, sini ayo sama Unti. Ayo Ola sama Aunty sini yuk. Cup, sayangnya Aunty.
4: Saya juga bingung, Ibu. Saya gak kuat. Saya sudah gak kuat lagi, Ibu.
0: Ibu, Kamila, kamu kenapa nangis?
5: Ibu mau kamu jujur.
0: Jujur apa, Bu?
5: Kamu ada pinjaman online.
0: Tidak ada, Bu. Siapa yang beritahu Ibu?
6: Sudahlah, Kak. Kakak jujur saja. Saya dan Ibu sudah tahu. Awalnya saya mendapatkan WA. Saya tidak percaya. Tapi kok ini sudah berapa kali WA yang sama yang saya dapatkan? Dan kata-katanya itu loh, Kak, tidak mengenakan. Makanya saya langsung beritahu Ibu dan langsung ke sini.
0: Saya?
4: Kamu pinjam uang itu untuk apa, Papi?
0: Saya?
4: Kamu gunakan untuk apa?
0: Saya
4: kenapa, Papi?
5: Sabar, Pamela. Kita dengar dulu penjelasan dari Aldo. Coba, nak, kamu jelaskan. Ibu tidak mau kamu berbohong atau menutupi sesuatu.
3: Dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau, saya pun menceritakan semuanya. Mulai dari diperkenalkan aplikasi judi online oleh Rian, sampai kalah terus-menerus dan meminjam uang secara online.
0: Bu, Pamela, Sinta, saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi.
5: Semuanya sudah terlanjur, nak. Sekarang yang terpenting, kamu harus benar-benar bertobat. Ingat, anak kamu masih kecil, masih perlu biaya. Kamu punya tanggung jawab yang besar.
0: Iya, Bu. Aldo benar-benar menyesal.
5: Kamu janji ya, tidak akan begitu lagi. Jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan cepat. Masalah hutang kamu, nanti Ibu bantu dengan menjual sawah warisan ayah kamu.
0: Tapi, Bu...
6: Sudah, Kak. Ini sudah menjadi keputusan saya dan Ibu. Kami sudah berunding di rumah sebelum kesini. Selama ini juga, Kak Aldo sudah banyak membantu, kan?
0: Sinta, Ibu, terima kasih ya. Pamela, maafkan selama ini saya...
4: Sudahlah, Papi. Sekarang yang terpenting, Papi harus fokus dengan pekerjaan yang ada ya.
0: Iya, Mi. Terima kasih ya.
5: Iya, nak. Kamu harus bertanggung jawab dengan keluargamu.
0: Saya benar-benar bodoh. Jeratan digital ini, judi online, dan pinjaman online ini sangat-sangat merusak kehidupan kita.
7: Eko berperan sebagai Aldo. Deci berperan sebagai Pamela. Rian diperankan oleh Alfiero. Sinta diperankan oleh Henny. Dan Rina bermain sebagai Ibu Ayah. Jerat Digital, persembahan Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta.

masih bersama kami di 93.1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya selamat malam dan kembali hadir bersama saya, Pengen Andika Santriska, yang masih menemani Anda di lintasan selatan malam ini hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tepatnya di pukul 20.59 waktu Indonesia Barat pendengar, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara yang telah menemani Anda selama 1 jam lamanya. Dan tepatnya nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu populer yang akan menemani Anda di malam minggu ini. Buat pendengar kami yang lagi juga menikmati malam minggu yang bersama keluarga, teman, saudara, pacar, dan siapapun, jangan lupa tetap dengarkan Prasetyo RRI Indonesia Selatan dengan lagu-lagu dan lagu-lagu yang terus kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Pro 1
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu karena kadang ada
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: beragam informasi,
1: hiburan, dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: proyek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Ya, biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apa lah. Yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate dari perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Kali ini bersama Kepala Desa Lagundri, Kecamatan Luagundri, Manyamele, Kabupaten Nia Selatan, Hiburan GE, dan didampingi Radika Arhani Siregar, STR Stat, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Nia Selatan. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kita akan kembali berjumpa pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka. Saya rekan penyiar Anda, Kesentriska, pamit undur diri. Ya Ahu.

Selamat pagi saudara pendengar seluruh kepulauan Nusantara. Apakah dimanapun siaran ini kami dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Selatan menggunakan apa FM 93.1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 dari Jalan RA Kartini Kelurahan Pasar Tutalar Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera dan ya Allah untuk warga Nia Selatan dan sekitarnya. Tentunya untuk pendengar kami, pendengar kami hadir di ruang dengar Anda, Radio Republik Indonesia Nia Selatan, Mudar FM 93.1 MHz. Selamat pagi pendengar, di mana pun Anda berada saat ini. Semoga Anda bisa mengawali hari ini dengan hari bersyukur, dengan rasa bersyukur tentunya pendengar di pagi hari ini, di hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Cita damai sejahtera dan tentunya memberikan kita sesuatu hal yang harus kita syukuri. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada saat ini bersama kami di Radio Selatan, tentunya di ruang dengar Anda. Di hari ini pendengar kami hadir tentunya di 93.1 FM dan juga di aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Selamat pagi pendengar, tentunya mengawali hari Anda kami hadir di ruang dengar Anda dengan berbagai program bersama dengan saya, Theo Arta, rekan siar Anda, menemani Anda hingga pukul 12 nantinya. Baik, pendengar, pagi hari ini kami akan hadir di ruang dengar Anda dengan program Mutiara Pagi dengan lagu Rohani Kris Indonesia dan juga beberapa kutipan rohani. Dan tentu nanti pendengar kami hadir di ruang dengar Anda khotbah bersama dengan Pendeta Martalian Suwau. Kami kemas di Lintas Nia Selatan.

Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lukas pasal 16 ayat 13.

Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur pasal 55 ayat 23.

menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8.

Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius pasal 22 ayat 37.

Karena begitu besar kasih dan setiamu bagi setiap kami. Pagi ini engkau berikan anugerah yang melimpah bagi setiap kami anak-anakmu. Sungguh besar kasihmu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Firmanmu adalah kebenaran yang sejati dan melaluinya kami dapat mengenal kehendak dan rencanamu yang indah dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan-jalanmu kepada kami. Tunjukkanlah kepada kami pada pagi ini isi hatimu. Bawalah kami berjalan di dalam kebenaranmu dan ajarlah kami dengan firmanmu. Sebab engkau Allah Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang terambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, sebuah ayat yang begitu sangat menguatkan dan meneguhkan kita pada pagi ini, amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan, sekali lagi saya mau berkata ini adalah sebuah nats firman Tuhan yang sungguh indah dan menyegarkan bagi kita pada pagi ini. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, hati yang gembira, saudara. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, adakah pada saat ini hati saudara gembira? Atau dengan kata lain, sudahkah saudara memiliki stok obat yang manjur dalam persediaan saudara, yakni hati yang gembira? Atau sebaliknya, saudara mungkin pada saat sekarang ini sedang mengalami sakit, terbaring di tempat tidur dan membutuhkan obat yang manjur, atau saudara sedang mengalami kehidupan yang patah sehingga mengeringkan tulang-tulang kehidupan yang seharusnya bergairah. Di dalam keadaan apakah saudara pada pagi ini, hari ini, kabar sukacita bagi setiap kita bahwa obat yang manjur sejatinya, sesungguhnya, sebenar-benarnya tidaklah sulit untuk ditemukan. Obat yang manjur, obat yang mujarab, obat yang tulen, dan obat yang pasti menyembuhkan, kata firman Tuhan seperti apa yang kita baca tadi adalah hati yang gembira. Amin, saudara. Hati yang gembira. Untuk itu, mari kita memastikan pada pagi hari ini, setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh membuka hati kepada firman-Nya. Sehingga dengan demikian, firman Tuhan akan menghidupkan kita, akan membuat iman kita dibangkitkan, bahkan lebih jauh lagi akan menyembuhkan setiap kita. Amin. Kita akan memperoleh dan meraih sukacita yang sejati di dalam iman yang teguh dan murni kepada Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, jika pada pagi ini kita membuka hati kepada kebenaran firman-Nya. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin, saudara. Roma 10 ayat 17. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kalau pagi ini pendengaran kita, hati kita terbuka kepada firman Kristus, maka iman akan timbul, maka sukacita akan datang, hati yang gembira akan menjadi milik kita, dan itu adalah obat yang manjur. Amin, saudara. Amin. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, Amsal pasal 17

22 yang menjadi nats renungan kita pada pagi ini ditulis dalam versi lain di dalam The Amplified Bible dengan kalimat, hati yang gembira adalah obat yang manjur dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Di sana dikatakan pikiran yang ceria. Saudara, hati yang gembira dan pikiran yang ceria, atau pikiran-pikiran yang positif, yang mulia, pikiran yang baik, ternyata saudara bisa menjadi obat yang manjur. Amin saudara. Artinya tidak hanya obat yang manjur, namun obat yang mujarab. Mengapa saudara? Karena mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, hati yang gembira artinya hati yang penuh dengan sukacita yang sejati. Bukan hati yang gembira dengan sukacita yang semu, namun ada kegembiraan, ada sukacita yang membawa dalam kehidupan yang bahagia tanpa sakit penyakit. Baik penyakit dalam hati, baik penyakit dalam pikiran, bahkan penyakit di dalam tubuh fisik kita. Tubuh fisik, tubuh yang fana ini, tubuh yang sementara ini. Ya, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, sejatinya sudah seharusnya kita hidup dalam sikap hati yang bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Karena itu akan membawa kita dalam hidup penuh kebahagiaan dan kesehatan yang sejati. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus ya menasihati jemaat di kota Filipi. Dia berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa saudara? Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Karena dengan bersukacita maka keadaan hati kita tetap terjaga dengan baik. Pikiran kita tetap ceria. Pikiran dan perkataan kita pun terjaga dengan baik. Karena yang diucapkan mulut, kata firman Tuhan Matius pasal 12 ayat 34b, diucapkan oleh mulut itu sebenarnya meluap dari hati saudara. Jadi kalau perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang baik, ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang penuh dengan iman, maka hati kita adalah baik, hati kita adalah hati yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan hati yang gembira, saudara. Pikiran yang ceria. Bersukacitalah dan bergembira senantiasa itu berarti di dalam segala situasi. Ya, bergembira atau bersukacita bukan dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita. Ya. Mungkin dengan uang yang banyak baru kita bergembira dan bersukacita. Bukan. Ya. Bersukacita dan bergembiralah senantiasa bukan berarti bersukacitalah dan bergembiralah ketika engkau baik-baik saja, ketika engkau punya banyak harta, punya ini, punya itu, dan seterusnya. Memang umumnya kegembiraan seseorang, sekali lagi, seringkali tergantung pada situasi atau keadaan yang ada di sekitarnya. Ketika semua hutang-hutangnya terbayar lunas, ketika anak-anak berhasil lulus ujian dengan nilai bagus, saat menerima hadiah dari suami atau dari istri tercinta, dan sebagainya lagi yang lain. Bergembira karena mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tentu saja itu adalah hal yang wajar, saudara. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar di tengah kehidupan yang sukar yang kita dapat yang alami hari-hari ini saudara, justru kita bisa bersukacita senantiasa. Nah, ini yang penting saudara. Bagaimana ketika situasi di sekitar kita tidak memungkinkan sebenarnya secara harfiah, secara dunia kita berbahagia. Apalagi di tengah-tengah masa-masa yang penuh dengan penderitaan hari-hari ini, ada banyak gejolak-gejolak ekonomi secara global, peperangan di mana-mana,
ya, kita masuk di dalam masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian. Kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan yang sejati seolah-olah menjadi keadaan yang sangat langka. Seolah-olah sangat sulit kita bisa raih. Nah, pertanyaannya sekali lagi saudara, bagaimana agar di tengah-tengah kehidupan yang sedemikian rupa ini saudara, kita dapat bersukacita atau berbahagia senantiasa, bergembira senantiasa. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita menemukan jawabannya dengan membaca nasihat Tuhan yang disampaikan melalui seorang dalam kehidupannya yang mengalami berbagai kesukaran yang datang secara bertubi-tubi. Namun di tengah masa sulit yang dilaluinya, orang ini tetap hidup dengan penuh damai. Bahkan ia mampu menguatkan orang lain serta menyampaikan nasihat-nasihat yang baik tentang bagaimana mereka harus dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Ya, pribadi yang saya maksud tentu saja adalah Rasul Paulus. Bagaimana Paulus memberi nasihat tentang bagaimana agar di masa yang sukar para pengikut Tuhan di kota Filipi tetap hidup berbahagia. Hidup yang saya istilahkan sebagai a better life. Hidup dalam keadaan yang lebih baik. Saudara, itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Mari kita baca ayat-ayat ini saudara. Di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita dan pikiran kita. Hati kita agar senantiasa bergembira dan pikiran kita akan senantiasa ceria karena ada damai sejahtera Allah yang menjaganya. Itu sebabnya di ayat ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, kata Rasul Paulus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kata Rasul Paulus, pikirkanlah semuanya itu. Wow, luar biasa saudara. Di dalam ayat 4-8 ini Paulus menyebut 4 hal yang perlu dikerjakan oleh jemaat di Filipi. 4 hal yang harus mereka lakukan agar apa yang ditulis di dalam kalimat terakhir dari ayat 9 dapat mereka alami. Apa kalimat terakhir di ayat 9 tersebut saudara? Mari kita baca sekali lagi. Di ayat yang ke-9 katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Di sini Paulus berkata agar jemaat melakukan semua yang mereka telah pelajari, telah mereka terima dan dengar dari Paulus, serta yang telah mereka lihat pada diri Paulus, termasuk di dalamnya yaitu 4 hal yang dia paparkan dalam ayat 4-8 tadi saudara. Ya, karena kalau mereka mempraktekkan semua itu dalam kehidupan mereka, maka akibatnya yang pertama saudara, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai mereka. Saudara, akibatnya sumber damai sejahtera dari Allah akan menyertai kehidupan kita. Dan jika Allah sumber damai sejahtera yang menyertai kehidupan kita, saudara, maka kita akan mengalami hidup yang berbahagia, amen. Hidup yang penuh dengan sukacita, ya. Hidup dengan hati yang bergembira. Sekalipun ada banyak persoalan mungkin, ada banyak tantangan dalam hidup ini, ada banyak cobaan, krisis melanda, namun hidup dalam penyertaan Allah akan membawa kita senantiasa sehat, senantiasa bahagia dan hidup lebih baik. Amin, saudara. Untuk itu, bagaimana agar kita terus memiliki hati yang penuh sukacita dan bergembira? Inilah yang patut kita renungkan pada pagi ini.
jika kita terus memiliki hati yang penuh sukacita dan bergembira, maka obat yang manjur ini dapat menjadi gaya hidup kita. Setiap hari, bukan sewaktu-waktu, senantiasa setiap hari. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang keempat tadi, sudah bersukacitalah senantiasa. Artinya bersukacita ini menjadi gaya hidup kita senantiasa di dalam Tuhan. Itu sebab dia katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Maka kita harus memiliki tiga prinsip dalam hidup agar kita dapat memiliki hati yang gembira, saudara. Ada tiga prinsip yang harus kita miliki agar kita bisa senantiasa memiliki hati yang bersukacita, hati yang penuh dengan kegembiraan. Hal yang pertama, saudara, prinsip yang pertama adalah, saudara, bahwa bersukacita adalah sebuah keharusan. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, bersukacita adalah satu keharusan. Ini prinsip yang pertama, saudara. Bersukacita merupakan satu keharusan. Kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa bersukacita bukanlah sekedar suatu perasaan, namun merupakan sikap hati yang perlu dikerjakan. Itu sebabnya kitalah yang harus menentukan apakah hati kita akan bersukacita atau tidak. Kita yang menentukannya dengan melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh orang yang bersukacita, bukan oleh orang yang sedang dirundung duka, bukan orang yang sedang berada di dalam persoalan dan hidupnya senantiasa dipenuhi dengan mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Ya. Sebaliknya kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang bersukacita, saudara. Dan salah satu orang yang bersukacita pada umumnya, maka kita bisa melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang yang sedang bersukacita biasanya dia akan bernyanyi, saudara. Dan kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, berarti kita akan menyukai atau kita akan memiliki gaya hidup menyembah Tuhan. Kita akan menyanyi untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, tidak ada orang yang bersukacita yang akan menggerutu dan mengomel kepada Tuhan. Tidak ada, saudara. Orang yang sungguh-sungguh bersukacita pastilah akan memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Karena mengapa, saudara? Dia menyadari bahwa kehidupannya adalah kehidupan hanya sekali dan sebuah anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya sikap hati yang dia miliki adalah sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, dia memuji Tuhan. Dan ketika dia menyadari itu, maka dia akan paksa dirinya. Dia harus berkata bahwa aku harus bersuka cita. Dia harus berkata seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Hai jiwaku, bangunlah, puji dia. Petiklah, menarilah bagi dia. Bernyanyilah dengan gambus, dengan kecapi. Wow, luar biasa, saudara. Jiwanya diperintahkan. Berarti ada sebuah keharusan yang menuntut diri kita untuk senantiasa bersukacita. Itulah yang dilakukan oleh orang yang bersukacita. Itu sebabnya prinsip pertama, kalau kita memiliki hidup yang senantiasa bergembira, maka prinsip yang pertama adalah bersukacita adalah sebuah keharusan. Bersukacita adalah sebuah keharusan. Mau tidak mau, saudara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersukacita. Dan salah satu wujud orang bersukacita adalah dengan memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dengan lagu-lagu pujian, dengan senandung-senandung yang indah kepada Allah. Amin, saudara. Prinsip yang kedua, bersukacita tidak hanya sebuah keharusan, namun bersukacita tidak boleh bergantung pada keadaan. Ini penting, saudara. Bersukacita tidak boleh bergantung pada keadaan. Ya. Sebagaimana tindakan untuk bersukacita tidak boleh ditentukan oleh perasaan kita,
Demikian juga sukacita tidak boleh ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita harus memahami bahwa ada perbedaan antara sukacita dengan kegembiraan. Bila kegembiraan ditentukan oleh keadaan di sekitar kita, maka tidak demikian halnya dengan sukacita. Karena kegembiraan ditentukan oleh keadaan, maka ketika orang mendapat keuntungan yang besar, dia akan tergembira. Ketika yang memperoleh apa yang diinginkan oleh hatinya, dia akan bergembira. Artinya, saudara, kegembiraan ditentukan oleh apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar diri kita, dan apa yang dialami dalam hidup kita. Sedangkan kita mengetahui bahwa keadaan di sekitar kita selalu saja berubah-ubah, dan apa yang kita alami tidak selalu seperti yang kita harapkan. Alhasil, seringkali kegembiraan kita juga berubah-ubah, saudara. Betul ya? Saudara, seringkali kegembiraan kita, kegembiraan yang sifatnya semu, sementara, ya, dia meledak-ledak, dia sewaktu-waktu muncul. Mengapa, saudara? Karena keadaan di sekitar kita lah yang menentukan. Dan keadaan di sekitar kita tidak selalu tetap, namun sebaliknya selalu berubah-ubah. Namun tidak demikian halnya dengan sukacita. Sukacita tidak bergantung pada keadaan, saudara. Inilah yang disebutkan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ini menunjukkan bahwa sukacita haruslah bersifat unconditional, tidak tergantung pada kondisi apapun juga. Senantiasa artinya di segala keadaan, dalam keadaan yang baikkah ataupun dalam keadaan yang tidak baik, sukacita di dalam hati kita tidak akan terganggu. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasihi, sukacita yang sifatnya terus menerus sehingga kebahagiaan yang kita alami juga akan bersifat senantiasa, bersifat terus menerus. Apapun keadaan di sekitar kita, entahkah kita sedang ada uang atau tidak ada uang, entahkah kita sedang ada di dalam kelelahan atau ada di dalam kerajinan, hati kita senantiasa bersuka cita. Bersuka cita. Ini prinsipnya, saudara. Prinsipnya kan bersuka cita tidak boleh tergantung pada keadaan. Itu sebabnya sukacita harus tergantung kepada sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang dipenuhi dengan hal-hal yang baik, harusnya itulah yang menghasilkan sukacita sejati dalam hidup kita, saudara. Dan prinsip yang terakhir yang hendak saya mau sampaikan pada pagi ini bagi setiap kita, saudara, bersukacita yang sejati tidak ada di dalam siapapun selain hanya ada di dalam Tuhan. Bersukacita yang sejati hanyalah dalam Tuhan. Karena apa yang menjadi sumber dari sukacita itulah yang akan menentukan kesinambungan. Ya. Jaminan keberlangsungan secara terus menerus daripada sukacita itu. Apabila sumber dari sukacita kita adalah kehendak dan keputusan manusiawi kita yang sifatnya terbatas, maka dapat dipastikan bahwa sukacita kita tidak akan bertahan lama. Betul ya? Karena sekuat atau sekeras apapun kemauan kita untuk bersukacita, kalau itu berasal dari kehendak diri kita sendiri atau yang biasa disebut dengan positive thinking gitu, maka sukacita seperti itu tidak akan bertahan lama karena kita terbatas. Karena kemauan manusiawi tidak bersifat stabil. Ya, tidak bersifat stabil, tetapi sifatnya naik turun. Moody, mut-mutan, ya. Tetapi tidak demikian halnya kalau sukacita kita bersumber pada Tuhan. Sukacita kita datangnya di dalam Tuhan, dari Tuhan, Roh Kudus. Itulah sukacita yang sejati, saudara. Tidak akan pernah berubah, bahkan tetap untuk selama-lamanya. Bapak, ibu, saudara yang saya kasihi, inilah yang ditegaskan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 tadi, yakni bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan bersukacita di dalam hal yang lain,
tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Kata di dalam Tuhan ini, saudara, mengandung makna yaitu miliki relasi dengan Tuhan. Relasi atau hubungan yang akan membuahkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga dari sanalah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sukacita yang sejati merupakan buah dan bukti dari relasi seseorang dengan Tuhan. Seumpama apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa dia adalah pokok anggur dan kitalah carang-carangnya. Dan anggur itu adalah buah. Ya, buah. Ya, kita umpamakan sebagai sukacita. Ranting dengan pokok harus senantiasa nempel, saudara. Itulah yang disebut dengan relasi hubungan dengan sang pokok. Sehingga sumber makanan dari pokok diterima oleh ranting, dan ranting menghasilkan buah. Itu sebabnya kalau kita sukacita kita bersumber dari Tuhan, maka kita akan membuahkan sukacita yang sejati. Ada buah-buah yang manis yang dihasilkan dari kehidupan kita. Semakin erat relasi kita dengan Kristus, maka akan semakin melimpah pula sukacita di dalam hidup kita. Semakin kita percaya kepada apa yang Tuhan telah laksanakan dalam hidup kita di masa yang lalu, dan apa yang sedang dia kerjakan bagi kita di masa sekarang, serta apa yang akan dia lakukan untuk diri kita di masa yang akan datang, maka akan semakin penuh sukacita pula di dalam hati kita. Berarti, saudara, pertumbuhan dari sukacita di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh ditentukan oleh pertumbuhan dari keakraban dan iman kita kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan relasi, saudara. Itulah sukacita yang bersifat adikodrati, dan bukan karena kemauan atau usaha manusia, namun merupakan refleksi dari apa yang menjadi hasil sebuah relasi hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita memiliki ketiga prinsip ini di dalam hidup kita, sukacita atau hati yang gembira adalah sebagai sebuah keharusan. Sukacita atau hati yang gembira tidak boleh tergantung kepada keadaan apapun yang ada di luar diri kita. Dan prinsip yang ketiga, sukacita atau hati yang gembira hanyalah di dalam Tuhan. Maka pastilah, sekali lagi, maka pastilah kita akan hidup dalam kualitas kesehatan spiritualitas yang baik. Itu yang disebut sebagai kita akan memiliki hati yang menghasilkan obat yang manjur, yang menyembuhkan sakit penyakit, yang berdampak kepada siapapun dalam kehidupan kita. Sehat jasmani dan juga sehat rohani. Amin, saudara. Untuk itu, marilah terus kita menjaga hati kita untuk tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Amsal pasal 15 ayat ke-13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, doa saya pagi ini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, di dalam hari Minggu pertama di bulan Februari ini, senantiasa memiliki hati yang penuh sukacita. Mari siapkan diri kita. Sebentar lagi kita datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia. Hati kita harus dipenuhi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami harus memiliki kualitas hati yang penuh dengan sukacita. Dan itu artinya kami harus bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Teruslah menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.

0: mengikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Dari puncak Irauno Gebang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan

0: pendengar menemani Anda pada minggu ini. Kami hadirkan Nia Sepekan, kumpulan headline news RRI Gunung Stoli dari tanggal 18 sampai 23 Mei 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Nias kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4JN. Kali ini, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku JL pengedar narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bruto 0,8 gram dan 0,26 gram di wilayah Kecamatan Babolato, Kabupaten Nias. Kapolres Nias melalui rilis resminya menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima oleh personil Satres Narkoba dari masyarakat bahwa terduga pelaku JL kerap melakukan transaksi narkotika di wilayah hukum Polres Nias, khususnya di kawasan Desa Sindoro hingga Desa Lagasimahe. Merespon informasi tersebut, lanjut Aibda Aris, tim opsional Satres Narkoba langsung bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku JL di Dusun 2, Desa Lagasimahe. Dari hasil interogasi terhadap JL, menerangkan bahwa barang haram tersebut berasal dari seorang pria berinisial AB dan tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan, namun terduga pelaku berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Upacara penaikan bendera merah putih di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Nias Utara dipimpin langsung oleh Bupati Nias Utara. Dalam arahan Bupati Nias Utara Amiza Robarubu menyampaikan, saat ini pelaksanaan program dan kegiatan telah memasuki bulan Mei, sehingga setiap OPD diharapkan lebih aktif dalam mengupdate seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik kegiatan pelayanan masyarakat, pembangunan, maupun kegiatan pemerintahan lainnya. Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nias Utara saat ini memperoleh kesempatan yang baik melalui usulan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Dirjen PPDT yang kemudian dilanjutkan bersama Kementerian PPN Bappenas terkait program beasiswa strata 2 S2. Kesempatan tersebut dinilai sebagai peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. PKP Nias bersama Dinas P5A Kota Gunung Stoli melaksanakan seleksi duta cyber safety. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bolele.
1: Untuk memberikan pemahaman mengenai risiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Stoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber. Pagi tadi, Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka, Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
2: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator, karena ya biasanya anak-anak itu paling ampuh kalau itu dapat edukasi dari temannya sendiri. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
1: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas Girlfriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Kota Gunung Stoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
3: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
1: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber.
0: Hasil sidang isbat Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Laporannya disampaikan Idrahmi Telambanua.
4: Pemerintah melalui Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengumumkan keputusan tersebut yang diambil berdasarkan hasil sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar pada hari Minggu 17 Mei 2026. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Arnan Lubis Emsos, mendukung penuh dan mengajak umat Islam untuk mempedomani hasil sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dan penetapan Hari Raya Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026.
5: Kita berharap khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nias dalam hal pelaksanaan Idul Adha ini kita mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sidang isbat bahwasanya penentuan awal Idul Adha itu tanggal 27 Mei 2026. Jadi kita berharap seluruh lapisan masyarakat khususnya umat Islam itu melaksanakan Idul Adha itu pada tanggal 27 Mei 2026.
4: Baik,
5: dan kita berharap tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini lagi.
4: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Gunung Stoli, Ahmad Irfan Zebua Eskom MPD menyampaikan, langkah pemerintah ini juga sejalan dengan maklumat dari PP Muhammadiyah yang juga telah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.
6: Terkait dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Adha itu jatuh tanggal 27 Mei 2026 Miladiah. Tapi biasanya bersamaan pada tahun-tahun sebelumnya itu bersamaan pelaksanaannya.
4: Keputusan dari sidang isbat Kemenak membuat perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung serentak dan bersamaan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah.
0: Menjelang hari raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Gunung Stoli terpantau masih relatif stabil. Berikut laporan Jevan Zaluhu.
7: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Nou Kota Gunung Stoli terpantau masih relatif stabil. Beberapa komoditas utama seperti cabai merah dan cabai hijau masih dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih dipasarkan seharga Rp35.000 per kilogram. Untuk komoditas sayur mayur, harga sayur putih berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, kol Rp10.000 per kilogram, dan wortel Rp15.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah dijual seharga Rp22.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Nou, Anas Mendreva, mengatakan hingga saat ini harga sebagian besar bahan pokok belum mengalami perubahan yang signifikan.
8: Yang menjelang Idul Adha kalau nggak stabil itu kayak misalnya daging, terus telur. Nah, itu pun kadang telur stabil, kadang nggak.
7: Namun demikian, Anas menyebut harga telur ayam cenderung mengalami fluktuasi, terkadang naik dan turun mengikuti pasokan dari distributor. Sementara harga daging ayam masih berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Frankie Hareva, mengaku bersyukur karena harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha masih terjangkau.
9: Di sini kami melihat harga sejumlah bahan pangan di pasar masih relatif stabil dan stok kebutuhan pokok juga tersedia dengan baik. Kami berharap pemerintah dan para pedagang dapat terus menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
7: Masyarakat berharap kondisi harga bahan pokok tetap stabil hingga Hari Raya Idul Adha sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.
0: Keberadaan peraturan desa tentang perlindungan anak akan menjadi dasar kuat dalam pemenuhan hak anak-anak yang ada di desa. Laporan Anoverlis Hulu.
10: Anak adalah generasi penerus yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang dapat menjamin dan mengatur terkait upaya perlindungan anak, salah satunya melalui penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Filiria Lawo SKM MAP pada workshop penyusunan perdes tentang penyelenggaraan perlindungan anak kemarin mengemukakan, perdes tersebut akan mengatur bagaimana perlindungan anak di desa masing-masing. Dengan adanya aturan yang jelas, maka desa dapat mengambil langkah dalam mencegah kekerasan serta memperkuat layanan sosial. Ia menekankan perdes bertujuan memastikan hak anak-anak dapat terpenuhi, mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak berpartisipasi.
11: Kemudian, membangun lingkungan aman dan ramah anak, serta memastikan pembangunan desa memperhatikan kepentingan terbaik dari anak. Ya, jadi ini beberapa fungsi ya ketika sudah dibuat peraturan desa tentang perlindungan anak.
10: Selain itu, Filiria Lawo juga menekankan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan tersebut, maka semua unsur yang ada di desa wajib hadir dan wajib mengetahui, mulai dari unsur anak, ibu atau perempuan, kades, perangkat desa, dan para tokoh desa lainnya. Melalui perdes ini nantinya ia berharap desa memiliki pedoman dalam melaksanakan program yang mendukung perlindungan anak. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat perlindungan masyarakat, pengawasan sosial, dan sarana pemberdayaan masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui BPSDM melaksanakan pengambilan sumpah janji bagi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 untuk jabatan dokter ahli pertama. Kegiatan berlangsung di Aula Aman Kantor Bupati Nias Utara. Dalam arahannya, Bupati Nias Utara Amiz Rogarubu menyampaikan terima kasih dan rasa syukur karena proses pengambilan sumpah janji berjalan lancar. Ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sehingga para dokter mendapat legalitas untuk bertugas. Adapun ketujuh dokter CPNS yang diambil sumpah janji yakni dokter gigi Mercy Zaluhu, dokter Kasatria Hia, dokter Alewa Dudu Harifa, dokter Uci Marsinulo Guhai, dokter Arif Sato Sudaili, dokter Haribaan Hia, dan Dr. Kori Ida Hinaya Zaluhu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli menggelar lomba video konten literasi. Ida Rahmi Telambanua menyampaikan laporannya.
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli menggelar lomba video konten literasi untuk menjangkau generasi muda dalam meningkatkan minat baca. Pendaftaran dibuka secara resmi menghadirkan total hadiah jutaan rupiah bagi para konten kreator lokal yang mampu mengemas pesan literasi dengan kreatif. Adapun target peserta terbuka bagi warga Kota Gunung Stoli.
13: Lomba video konten literasi, jadi konten-kontennya itu ada persyaratannya. Dia harus mengandung nilai edukatif dan literatif, tidak hanya konten yang seperti sering kita lihat, konten lucu-lucu aja atau konten kesedihan orang atau konten yang sebenarnya tidak pantas dijadiin konten. Jadi dia itu mengandung nilai edukatif dan literatif. Video konten literasi peserta minimal 50 orang ya, masyarakat umum. Tapi ini ada subtemanya, ada sehari bersama perpustakaan, cerita literasi di Gunung Stoli. Lalu ada transformasi perpustakaan di Gunung Stoli menjadi sebagai ruang kreatif masyarakat. Ada itu yang ketiga, generasi literat Gunung Stoli dari membaca menuju berkarya. Lalu keempat, literasi berbasis kearifan lokal, mengenal Nias lewat bacaan. Jadi dari empat subtema ini, peserta bisa memilih.
12: Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli, Meilinda Rostantila Rosa, perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Petunjuk teknis lomba dapat dilihat dengan memindai kode QR yang tertera pada brosur atau infografis resmi dari dinas terkait.
0: Warganya setara keluhkan minimnya keterlibatan desa dalam proyek pembangunan gerai koperasi merah putih.
14: Kegiatan progres pembangunan gerai ini yang tidak melibatkan unsur pemerintahan desa, ya, sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
0: Sejumlah warga di Kabupaten Nusantara mengeluhkan proses pembangunan gerai koperasi desa merah putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banwasi Boho 2, Kecamatan Alasa, Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banwasi Boho 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
14: Desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil-ambil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara, Ariston Zaluhu, meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
15: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak. Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka akhirnya aku kerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Agrinas dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi, karena ini kan tujuan nasional. Jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
0: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli resmi membuka kegiatan pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru kelas jenjang SD se-Kota Gunung Stoli tahun 2026 di Gedung Sangihau Gunung Stoli. Kegiatan ini diikuti oleh 107 orang guru SD dari berbagai sekolah di wilayah Kota Gunung Stoli dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Mei 2026. Workshop penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB bersama Wahana Visi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendapat apresiasi dari para kepala desa karena dinilai mampu mendorong lahirnya regulasi yang melindungi hak anak di tingkat desa. Laporan Anoverlis Hulu.
10: Workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministries pada 18 dan 19 Mei 2026 mendapat apresiasi positif dari para kepala desa yang hadir. Kegiatan yang turut difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat desa. Kepala Desa Ete Batu, Agniusman Halawa, saat penutupan pelaksanaan kegiatan kemarin menyampaikan bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD menjadi fondasi kuat dalam penyusunan perdes terkait perlindungan anak di masing-masing desa. Menurutnya, dukungan dari LOB dan WVI sangat membantu dalam memfasilitasi proses penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan anak.
16: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima, ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupatennya Selatan.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Hili Palawu Kecamatan Maniamele, Irama Laia, yang mengaku bersyukur atas tercapainya kesepakatan antara Kepala Desa dengan BPD sebagai syarat utama penyusunan perdes tersebut.
17: Kami sangat mengucapkan syukur sehingga dalam kesepakatan ini membawa kami dalam situasi yang memungkinkan bisa kami lakukan ke depannya.
10: Irama Laia berharap setelah perdes diverifikasi dan menjadi payung hukum di Desa Hili Palawu, masyarakat dapat menerima dengan baik sehingga anak-anak merasa nyaman, hak-haknya terpenuhi, dan cita-cita menciptakan generasi emas tahun 2045 dapat terwujud.
0: BPBD-nya Sutara petakan potensi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sutara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD-nya Sutara Yasih Hulu mengatakan wilayahnya Sutara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain 2 bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
18: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Istedur, itu Jawahi, di Lotu, Kecamatan Lewa Timur juga, Tumirwa dan Nosa. Termasuk juga Lewa, titik-titik lokasi sudah kita petakan.
0: Dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nestera, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Siteluk Eri, Lotu, dan Laheba Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Uyo, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yasuki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias mengapresiasi LPPR RI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan dimulai bulan depan. Selengkapnya, Bobby Rahman melaporkan.
19: Melalui RRI pada Piala Dunia ini sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar.
20: Masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kepulauan Nias mengapresiasi LPPR RI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia yang digelar 1 kali dalam 4 tahunan tersebut. Salah seorang pecinta sepak bola di Kota Gunung Soli, Ama Intan, mengatakan kehadiran siaran RRI pada Piala Dunia melalui siaran terestrial memberikan makna terpenting terhadap pecinta sepak bola seperti masyarakat yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal yang masih mendengarkan RRI, termasuk juga bagi masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra.
19: Kami masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias ini sangat mengapresiasikan adanya tayangan siaran langsung sepak bola melalui RRI pada Piala Dunia ini, yang dimana disiarkan melalui terestrial yang memberikan makna terpenting terhadap perkembangan sepak bola bagi kami sebagai masyarakat. Dan ini juga sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal. Dan ini juga membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra, di mana mereka hanya juga mendengarkan melalui RRI.
20: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di Kota Gunung Stoli, yang menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia yang dihelat di Amerika, Meksiko dan Kanada ini memberikan semangat kepada generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
21: Saya sebagai penggemar bola berharap semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
20: Siapa tim nasional favorit Anda di Piala Dunia?
21: Timnas favorit saya itu Argentina. Ya, Argentina.
20: Kenapa Anda memilih Argentina?
21: Karena pemainnya betul yang paling terbaik dan bintang-bintang di sepak bola.
20: Salah satunya siapa?
21: Lionel Messi dan kipernya Martinez.
20: Piala Dunia 2026 diikuti oleh 4

0: Dr. Thompson Gunung Stoli untuk pemeriksaan forensik. Polisi menduga temuan ini terkait hilangnya warga berinisial OG yang dilaporkan diterkam buaya di pantai Turedo Uliho pada 27 April 2026 lalu. Saat ini, identitas korban masih dalam penyelidikan. Polres Nias mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak berspekulasi. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar asal kota Gunung Stoli, ditandai dengan salah seorang siswa SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Rafael Titus Yendate, berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Otomosi Telambanua, SPD menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap semakin banyak pelajar yang termotivasi untuk terus berkarya mengembangkan potensi diri. Menurutnya, keberhasilan Rafael merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, serta semangat generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah maupun budaya nasional. Perum Blok Kantor Cabang Nias menjalin koordinasi bersama Dinas Perdagangan Nias Barat dalam upaya penanganan kenaikan indeks perkembangan harga IPH komoditi beras di Kabupaten Nias Barat. Pimpinan Cabang Perum Blok Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega, menyampaikan beberapa waktu yang lalu setelah pihak bulog mendapatkan informasi melalui rapat inflasi nasional bahwa Kabupaten Nias Barat mengalami kenaikan indeks perkembangan harga IPH beras sebesar 0,07%. Pinca Bulog KC Nias mengatakan kenaikan harga dimaksud memang lebih bersifat kondisional karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat, terdapat kenaikan harga pada beras premium yang dipasok dari luar Pulau Nias. Demikian pendengar Nias Sepekan edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter Anda, Munyali Harifa, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda bersama RRI Terus Mendunia.
1: Sekian Nias Sepekan.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, benar-benar sekali masuk sama kami di Jakarta Selatan dan pendengar, barusan telah kita ikuti tadi ya lintas berita pagi yang dikemas berita sepekan tentunya di ruang dengar saat ini si Kepulauan Nias dan sekitarnya. Bersama kami di Jakarta Selatan pendengar di lintas Jakarta Selatan pagi menemani pagi Anda. Selamat pagi pendengar, tentunya di pagi hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar ada beberapa informasi terbaru, itu informasi perakiran cuaca untuk kota atau dalam saat ini pendengar. Tentunya informasi yang kami hadirkan dari situs resmi bmkg.go.id untuk kota Taru dalam saat ini. Edisi hari ini berikan Minggu 24 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan cuaca berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan 82%. Dengan kecepatan angin 8,3 km per jam dari arah barat laut. Hingga pukul 10 nanti pendengar, dengan cuaca cerah berawan, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban meningkat menjadi 91%, kecepatan angin juga meningkat 17,5 km per jam dari arah barat. Hingga siang nanti pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih cerah berawan, suhu 29 derajat Celcius dengan kelembaban menurun menjadi 72%, kecepatan angin menurun juga 9,7 km per jam dari arah barat. Hingga sore nanti pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan cuaca berawan, suhu turun menjadi 27 derajat Celcius, kelembaban naik menjadi 83%, kecepatan angin 7,2 km per jam dari arah barat. Demikian informasi perakiran cuaca untuk kota Tegal dalam saat ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bepergian keluar rumah, berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Kota Teluk Dalam ataupun di sekitaran Kabupaten Selatan, semoga Anda bisa menikmatinya dengan sukacita dan damai.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: lihat nanti.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimanapun kita kan pengen amannya. Terus sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar